0: TLC batangazita dari mubakonge lembusara kwa ajili Julai. Terima kasih aku menemukwere ibari kubau.
1: Meru FM, Nguataniro ya Amir. Huru, iruimboroeda.

0: Kedo ke mtu alagire mbesa kedo pro mtu ichwaga ni bua ankigia mbesa. Nokona maifata? Liongo akarengi.
1: Ngo karengi omo.
0: Liongo akarengi twe banini mwanga twakula twakinya ku ya utorereu. Nokumenya wale umamu akwa tega shairiko. Liongo akarengi ni augaga tairo ya gitako nuntu inge uni mpedu ewe ngeti kwa kejaga.
1: Hallelujah.

ofeche nini wetawa Revivers Ministers kore muntu akuga witness rudia hiyo namba pole pole namba 0724 689 362 Purity meme ekomiria kure gukinyanga ida kutharime Samuel Mongera vefte ya kwe gukinyanga ina kutharime Silas Muguna 20 ya kwe gukinyanga ina kutharime Andre Karote 5 cha kwe gukinyanga ina kutharime Julia Karemi shilingi 5 cha kwe gukinyanga ina kutharime David Nyaga ekomiria kure gukinyame God bless you Beterete chianto baraba ugancho kere namba pole pole alafu tufunge shughuli twende nianze safari kodhi na rantere cha gidhongo na nyinyi pia mupumzike mulale jameni ukaya kwa toreku nyeri mono sasa unaweza lala kama umetuma kitu yako pia kama haujatuma may God bless you no awego tia warega kutuma runtu tiri na kio kesho Mungu atakupea na wewe ndiye utabariki na wewe ndiye utatuma 50 kuma kire Wilson ndacha gekunda kuma narantere chambeti ngaina kutharime muthe na Mungu akuzidishie ngwetege ojuno waku ugeta nchokere namba ndareka itano 50 yenge kuma kire mere getonga ngaina kutharime mono mere ndareka itano thamu wanjana ndareka itano nifunge shughuli 0724 689 362 0724 689 362 Jameni Mungu si binadamu ngai ti muntu ngai auga karutha ngai auga turutu karuta milioni emwe na aramothini wa Stephen Gekunda tiro ne munthe ai leo bwana ni leo yes Mungu si binadamu yote yanawezekana